hatuti ada kartu jine jungane do gremi togo alaji harun wala sile da kardum as ngan karas negro so gremi tarje go dobe di padi berje turin batale sisar de karge jine karama korgolum ngan karas negro so gremi me karene padi to kenege berje to kenege tarje go dobe di to kenege Lain ele bol do nongo machine de passa marsi kura marsi sans we ko yan creyo Fatime Kadjamalato e wadun ta karente sim berdir sikine kam tura marsi uji Matorandu valum telum gayus go kanje kilami atelum gulel deneji sans we

0: Voilà, catholique, j'ai dit qu'il y a des lois de Donnie Anthony, casse, Donnie a te gagné bêta, casse, gay de gagnant, gourse, nar, nar, casse, mang de que d'ignant. Yagno, les Donnie a te gagné bêta, va, moda. Yano, gay a te gagné. Vare Donnie a te va, yagno, tu y va, y crang, tu n'en va, y va. Majalah ijeri kumko ya sikrang bai nai to tambangi songan ge doti kujogi di doho mamte da biri sigi ya kadisi awi radio diffusion nationale chadian bangi songan ge doti i kutumta kami si jutla nek misi Yusuf njikam kartie guji tu ba guji kra pandangan lali ananda boy inana ke kumi oso do gokontu ake woni ndan kadit ngora de rinnay Usman Yusuf Sharfadin Baraka bayri nangar malang no ade niku Usman Yusuf Sharfadin Baraka ni wa bal nasian ko jogi di kogi bay de ko donaran sen ade te ndogo na antanjana lembong bola randoso tele aundogo ali ade kubukuronte taba kubukubu ada barne grand bubu konni jajilene lani jajide lani ade kubukubu ko bay ton t-shirt bay kubal ndulu yino kumi oso don ta ke woni ndan kaditu ngorwa nimuro ne kare barn barni ngangali 63 43 54 41 63-43-54-41 Kutumehe gidimuta, kutso gidimuta, kutumi gidiso, kutso gidikogi. Bero urkollo. Bero urkollo, girkoji kubo ngayi kutapautu. Niku laundole lombay. Tarnoji toma. Même le lema Josephine Ike, Mangel Catherine, Bay Sané Edouard, Bay Sané B, Louise, Ike, Njenji Godo, Njenji Goko, Dangan Laibé, Madeleine, Ike Njegedebe Aaron, député. Bayram tar pros per ik député bay desmal jonaji ik docteur bay nginam jonaji ik professeur nekul nang Clarisse docteur singambay Giselin ou Angeline jetunako malande jinikem bek nyamenat la naun kum ko ngai ka den nan ber klay wo bay ngon klay ber klay wo ngon dik jia ngo ko de bend ni ko de elen juma kay tume elen juma kay tume ni guto ndo ko dik di soso ena me ko ginji kame to bay kem bek liante ada hingga tujuh ni tawai gue mau ikeran tu ber kelayo untuk naran si singgir ke malang kan zaman atla mundu be mia cilo dobara kana deli unaran ni kelau kai kura yo meda rakei jebe goto adresa jerubum Gregor iku pal Bernard iku bekoi noji Antoine Akeyiku, Yo Ognoji André, Laundole Tamaji. B. Yiku Njedubuma, Njekoro Node, Ma Malandegno Njinikembe Kumundu Nadendembere Klayonto. Alen Ngekuto Nikte Yiku Ndoku Biri, Adi Ndojeji Niba Ndoku Jogi Dikogi Name. Dobadu Kutukuratlo Kwando Tabato. Kem doge laundole lombay te bay quartier chagwa ta ndang laibe nuba de nuba ko tele ta kada ke jitoy no bangandang girko jiga adiya ko sadumgar o girko jangar bay kembe kin jamanat la naun kum kongai kada ne nan berk layo bay ngir berk layo kretia ne ke ngina bay ko sadumgar abar ningai ne maji adi kin ngina bay ko sadumgar ni ni guto kembe kin jamanat la ikundo ku joy na me kembar ku dubjo ku jokal ku me he dot inga tuji tawai go moy ku woni dan gal sei ta nu ba barn bay ber kla yon to nan ji singe de gu gir ko ju ku bo gin jin kembe ku be sada kumura gayim reni o sar gu ni malang nan nan sim ber kla yon to lokwando ba to ikem karchi gashit adi kam dog yango kon ke dengam ke tog raki jim ko sa dumgar alan nge guto ning ti kndo samaji ma en dog jogi ti mata na me ni to pat ke to krat no ba de no ba ko teleta ka de njen nge guto no ba lu ma kem ko be ant gir ko ja kai to ro bai to gir ko ja som te mbal no ji Malandu naun kum kongai kadinan berkelaya di berkelaya ngon dek dengan maki ngon nandu arma mayam kura ram betol mbai ji ada arma mbai am kura ram betol mbai ji ni ba gutok yang bikin jamat lah di kendo bantro jin doku dikidimi yang nama ni ingat tu juga mau ikeran tem berkelaya untuk nanti singgir di kemalang ni Nji kiambe kumila ji bau bekarua kilanga boro mbai koro kutu beji mbiku doba mundu njame natla malani na nansi mbir kula yonto. Alen ge kuto ningti kundo kubini adi ndo jedi ndo kujoki diko giena me ni bai doba de kutu kuratlo kwa ndo taba. To kiamdo kutu ya babu nadi jerom betol mbai ji karche mursal taduni rovia. Avini kondor kono ba lo kesayani ndandi dotne hotel cosmos ugi no ba lo yoni ngor kari no ba de no ba hotel ta kade njem ge kutono ba lo kuma jike am ko be yant nem gan bangi ga ele kar manam bisit na jiko dobe te jitele ka oro ko jara ta un pa kran ko do kada wi
1: Digidia, Glandia Rato, Digidia, the Gamge, Glandia Rato, Gamjo, Glandia Rato, Gitera Dandara, Glandia Rato, Mara Girarawa, Glandia Rato, Amatia Kaki, Glandia Rato, Gayasa Kamu, Glandia Rato, Mara Mareva, Glandia Rato. Maria Kamana, Glandia Rato, Murea Koilo, Glandia Rato, Maria Diriao, Glandia Rato, Mamma Sofia, Glandia Rato, Mamma Dir Sayo, Glandia Rato, Mamma Dindogo, Glandia Rato, Mamma Di Mandogu, Glandia Rato, Nia Indigidia, Glandia Rato. Am to go kubu kelandia rato mama ma gonga

ade nan bre ka ne kun do samaji do ku jogi di mata ina me ni ba ndo no na war ni ni ka ku lengi gu to ning tu do ba de ku tu kra te nu ba de nu ba ko te le ta ka de ku ji to i nu ba ngandang mera na kra se pia community mbom ga ke kambe ke nyamena te i kun du ba yo ma antoine e ku be nu filbert boro ul to bda Dodé et qui mi Dila Pau Belgun Mairo Emmanuel Ndo Dumgar Ike Ro Raongar Ake Ike Ndunga Yom Mbaye Wul Ogir Kodja Wul Soron Yandal Rodolphe Malang nan dan kerangai si ngora ke sege lerai se de majige malang do yo teng gon de ke dinga ma ke ingo ka de iku ulu sonron uberli ulu sonron uberli ni ba guto ndo jidi ndo ko digi so ye na me kem bal ko du jo ko jo kan me do tari kem be ke njamanat la berana krando na ni si si komunite mbum go malang Kembali buku makai gir kau juga bungai kantong pau kau nyamen agit lama langga kai gir kau jadi kan jinkan beku kumara mujibe mundu kilo naden mumdeg kan nyamen ata kai kumara u naden madu kelade kaki ni siap ta kai marbi ada kagasi gitu mumdeg kau baby jauh kan nyamen a kau sih kini rasa itu majik malang mana sekarang dengan disi lali kembali rana kerana tu tali nu bata sekarang kerana majik sih kini malang Andang lai be. Kirkoji ya demo dagi benua. Andan kerangai insyap de kanto ke Jilingala Nelbo Majita. Ike kader Majita. Jiko nang ke France tu. Uko jiko bongan ya Gabu Dul. Ikengerege ke moisara ge sar njamena ake singni raibe to krang te si mumde ge singne nan gerin si ge rai ne se tuma ji ge maranga di indo yo tu ya ngonde ge tenga ma ke ngo kontu bobu de nan do de demu dagi benwa Nibani ke demo dagi benwani gutu kundo kutik di siri na avril kembal kudu jo kujo kan ke meh dot kurang ni ba gir ko jena na nambi sit ke singge de kemaraga ke signan gerin sig ni ba mes direkiam adi yantun